Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 5 lepas dari pukul 7, Mitra Songgolangit yang masih di Geraha Warta pagi. Dan tentunya masih bersama dengan saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit di program Geraha Warta, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya ya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lainnya, daerah-daerah lainnya. Informasi-informasi berskala lokal, nasional hingga internasional akan kita hadirkan menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, nah ini bisa banget ya. Mitra Songgolangit bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Oke, Mitra Songlangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita di pagi hari ini sudah luar biasa banyak ya. Kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songlangit yang sudah bergabung. Pagi hari ini ada Danyang Cengkli. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Mitra Songlangit yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kemudian ada Erwar Kurniawan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi, request lagu Segoro Angin. Nah, sebelumnya, waalaikumsalam dan juga terima kasih sudah bergabung untuk Mas Erwar Kurniawan. Tapi mohon maaf lagunya di pagi hari ini genrenya pop Indonesia di tahun 2000-an. Untuk lagu Segoro Angin nanti bisa merapat kembali, bisa bergabung kembali di program Suara Jawa jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Nah, kemudian yang sudah bergabung ada Mas Dimas Prasetyo. Request Jangan Paksa Rindu Mbak buat Mas Hadi yang ada di Pati. Ini lagu pop Indonesia tahun-tahun terbaru ya. Untuk lagu Jangan Paksa Rindu nanti bisa direquest jam mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Pagi hari ini khusus lagu pop Indonesia di tahun 2000-an, tahun yang sudah agak lama gitu, nah bisa. Kemudian Mitra Songlangit ada Mas Melayu di Batas Kota. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Kemudian ada Mas Katon Rogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Katon Ponorogo. Tadi udah kasih gift apa ya tadi? Gorengan. Oke. Kemudian yang sudah bergabung ini username-nya tidak bisa terbaca oleh Talita. Request Jambu Alaska. Lagunya pagi hari ini genre pop Indonesia ya. Kemudian ada Mas Angga, ada pantun nih, apa kira-kira pantunnya? Kemudian ada Mas Puguh, informasi dari Caruban Cerah, alhamdulillah. Semoga begitu pula dengan suasana hati Mitra Songlangit semuanya secerah cuaca pagi hari ini ya. Kemudian ada Mas Adis, Naila, campur darah Tulungagung hadir Mbak. Kemudian tentang aku, engkau dan dia Kak request. Oke, nanti kita coba carikan terlebih dahulu Mitra Songlangit ya. Kemudian ada Mas Muhammad Rusi Dani, terima kasih banyak mawarnya. Kemudian, dari Jendangan, Mas Muhammad Rusi Dani. Kemudian ada Mbak Monica, request Cinta Merah Jambu, Kak. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya, kita catat request dari Mitra Songlangit nih, apa kira-kira nanti kita masukkan ke playlist, ditunggu lagunya. Sebelum lagunya kita putarkan, Mitra Songlangit jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM. Kemudian yang sudah bergabung di pagi hari ini ada Mas Dama Zahri. Samson kenangan terindah Mbak, titip salam buat Mbak Jiji. Oke, nanti kita putarkan ya. Kemudian ada username W444HIB. Assalamualaikum, absen dari Dolopo, request Kak Pangeran Cinta. Oke, nanti ada nih lagunya, nanti kita putarkan. Pokoknya satu persatu kita putarkan. Sabar, ditunggu lagunya ya. Kemudian ada Mas Mat, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mampir di Room Life Talita. Nah, buat Mitra Songlangit yang baru saja bergabung, kemudian belum follow akun TikTok kita, jangan lupa di follow terlebih dahulu, nanti biar kalau ada teman-teman yang live lagi, Mitra Songlangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Baik Mitra Songlangit, karena perjumpaan kita di program Greha Warta masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 10, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Greha Warta.

0: Sekarang kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung, baik itu di radio analog ataupun juga melalui radio streaming di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit, ternyata di pagi hari ini udah banyak banget yang bergabung ya, mulai dari pesan WhatsApp, kemudian juga melalui akun TikTok kita. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, yang sudah berbagi informasi, yang sudah tap love, yang sudah follow, yang sudah give, terima kasih banyak. Nah, kita lanjut sapa-sapa terlebih dahulu Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Mas Mayor Teddy Endik Slaung yang di Korea hadir, Mbak, saya selalu untuk semua. Terima kasih banyak Mas Mayor Teddy sudah bergabung ya, biasanya untuk Mitra Songgolangit yang ada di perantauan, kemudian juga yang tinggal jauh dengan kampung halaman, jauh dengan Ponorogo, kemudian kangen dengan Ponorogo. Nah, ini bisa mendengarkan Radio Songgolangit FM untuk mengobati sedikit rasa rindunya ke Ponorogo. Nah, kemudian ada Mas Rido Holan, kenanglah aku Naf. Oke, nanti kita masukkan ke playlist terlebih dahulu ya. Satu persatu lagunya bakal kita putarkan, ditunggu dulu. Sebelum lagunya kita putarkan, jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM. Kemudian Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di pagi hari ini ada Mbak Ayunda, request Nano Sebatas Mimpi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayunda sudah bergabung ya. Kemudian ada Mas Ardan, ada Mas Anas RP Pro Audio, ada Mas Johan Aja, ada Mas Fajar, kemudian ada Mas Yogi Ali. Info long weekend, Kak. Nah, benar banget lagi ya Mitra Songgolangit, hari ini weekend-nya long weekend karena sejak hari Kamis kemarin itu adalah tanggal merah kenaikan Yesus Kristus, kemudian di tanggal 15 hari Jumat kemarin ini cuti bersama, dan hari ini Sabtu Minggu udah di akhir pekan. Kira-kira agenda Mitra Songgolangit pada saat long weekend atau pada saat libur kemarin ini apa nih kegiatannya, ini bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Kemudian ada Mas Faris juga sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

terakhir di program Greha. Kita coba dulu ke informasi. Bagaimana ada info? Informasi ini manfaatnya semuanya, dan karena informasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, apalagi ibu rumah tangga, kemudian juga para penjual makanan. Nah, terkait dengan harga telur ayam di Ponorogo ini mengalami penurunan drastis dalam 2 pekan terakhir. Kondisi tersebut membuat para peternak menjerit lantaran harga jual terus merosot, sementara biaya pakan dan perawatan

0: Potongan ayam justru semakin mahal. Nah, seperti yang diungkapkan oleh paguyuban peternak ayam petelur Ponorogo, Eni Kustianings ini mengungkapkan bahwasanya harga telur ini terus turun. Kemudian harga pakan ternak ini naik. Eni pun juga mengungkapkan bahwasanya dia bingung ya, karena harga pakan dan juga harga jualnya ini tidak seimbang. Kemudian murahnya harga telur ayam ini terjadi 2 minggu terakhir, berangsur turun ya. Di tingkat peternak ini per kilogram telur dihargai Rp20 sampai Rp21.000. Kemudian ini ya, Mitra Songgolangit, harganya ini pun juga jauh di bawah harga acuan pemerintah, di bawah HAP atau harga acuan pembelian. Sebenarnya ini ada acuannya dari peternak Rp22.800 ya, tapi praktiknya karena stok melimpah ada yang jual Rp20 sampai dengan Rp21.000 per kilogram. Kemudian Mitra Songgolangit, bahwa sebenarnya anjloknya harga telur ini merupakan siklus ya. Lantaran masuk bulan Selo, ini seperti dalam kalender Jawa ya, di mana tidak ada hajatan. Kemudian sehingga tingginya pasokan tidak sebanding dengan permintaan pasar. Dan tidak hanya itu, Mitra Songgolangit, harga anjloknya telur ini menjadikan peternak semakin merugi. Lantaran harga pakan yang semakin naik beberapa waktu terakhir. Dan kalau 4 hari yang lalu, Mitra Songgolangit, jagung SPHP ini juga mulai keluar, sedikit memberi angin segar, tapi sektor lain naik. Kemudian, penjaga toko grosir telur di Ponorogo, Harni, ini juga menyatakan bahwasanya harga telur ini memang anjlok 2 pekan terakhir seiring dengan naiknya harga pakan. Nah, seperti itu ya Mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo terkait dengan anjloknya harga telur. Nah, ini pun juga kasihan dengan peternak-peternak yang ada di Ponorogo dan juga daerah lain ya. Mungkin biaya pakan, biaya perawatannya ini naik, tapi malah harga jualnya ini turun. Semoga harganya juga semakin stabil ya, supaya menguntungkan dari berbagai pihak juga, mulai dari peternak, kemudian pembeli. Pokoknya semoga harganya juga mulai stabil.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Karena perjumpaan kita cukup panjang ya, masih ada waktu sekitar 2 jam setengah ya. Jadi kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992. Dan di pagi hari ini Mitra Songgolangit untuk menemani segala aktivitas Anda dan juga untuk menemani perjalanan Mitra Songgolangit semuanya, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu dari Bumerang dengan lagunya Pelangi. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi penghibur untuk Mitra Songgolangit semuanya. Selamat beraktivitas dan happy weekend. Jangan beranjak dari 99.5 FM. Tetap bersama kami.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundak wakeh, mentes hasile.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok. Jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masuk, Pak.
2: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air tool teknologi mukaan lembut dan
4: udah keren. Gitu daya tampungnya 1 liter, anti bocor pokoknya.
2: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
3: gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di pagi hari ini Mitra Sali hadir menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Pagi ya, edisi siar Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentu saja Warta Pagi hari ini kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi pagi hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan seorang ibu berinisial ANA, 35 tahun warga Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, diduga membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkan di dekat Jembatan Reksogati, Kelurahan Patihan pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi tersebut ditemukan warga dalam sebuah paper bag berwarna coklat yang dibungkus kantong plastik biru. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri menjelaskan bahwa ibu bayi diduga mengalami baby blues, yakni gangguan suasana hati pasca melahirkan yang ditandai perasaan sedih, cemas hingga mudah emosional. Bayi tersebut diketahui lahir pada 28 April 2026 lalu. Saat ditemukan warga, bayi laki-laki tersebut masih dalam kondisi hidup. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian bersama tenaga medis, kondisi bayi dinyatakan sehat dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi kini telah mengamankan ibu kandung bayi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. ANA juga mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Madiun Kota. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi di media sosial dan mengedepankan empati agar penanganan terhadap ibu maupun bayi dapat berjalan dengan baik.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan kasus penemuan bayi di wilayah Madiun, ini menjadi perhatian sekaligus pengingat bahwasanya kesehatan mental ibu setelah melahirkan perlu mendapat perhatian serius. Kondisi baby blues yang dialami sebagian ibu pasca melahirkan ini memang bisa mempengaruhi emosi pikiran dan kemampuan mengambil keputusan, terutama ketika tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar. Beruntung, bayi laki-laki tersebut ditemukan warga dalam keadaan selamat dan sehat. Respon cepat masyarakat serta aparat kepolisian ini juga patut diapresiasi ya, karena penanganan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan bayi sekaligus pendampingan terhadap sang ibu. Peristiwa seperti ini sebaiknya tidak langsung dihakimi hanya dari sisi emosional semata, karena di balik tindakan tersebut bisa saja terdapat tekanan psikologis, beban mental, atau kondisi sosial yang sedang dialami seseorang. Pendekatan yang manusiawi dan pendampingan profesional sangat dibutuhkan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi ya. Dan masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap kondisi ibu setelah melahirkan, baik secara fisik maupun mental. Dukungan keluarga, pasangan, dan lingkungan sekitar sangat penting agar ibu tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa-masa pasca persalinan. Selain itu, Mitra Songgolangit, kita bisa lebih bijak menggunakan

0: media sosial dengan tidak menyebarkan hujatan ataupun asumsi yang dapat memperburuk kondisi psikologis pihak terkait. Semoga bayi tersebut mendapatkan perlindungan dan masa depan yang baik, sementara sang ibu dapat menjalani pendampingan serta pemulihan dengan baik pula.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Kriya Warta hingga nanti tuntas pukul 10.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Sanggol Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkolangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sumberlangit pukul 9.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, tak kita ucapkan untuk Mitra Songgolangit semuanya yang pagi hari ini masih stay tune bergabung mendengarkan Radio Songgolangit FM. Kalau sejak pagi tadi mulai dari jam 6 sampai sekarang Talita sendiri ya, di pagi hari ini Mitra Sang Langit Talita sudah tidak sendiri karena sudah ada rekan Sela Amelia. Ini salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan pagi hari ini kita coba sapa terlebih dahulu Mitra Sang Langit ya, ada Kak Sela. Selamat pagi Kak Sela.
2: Selamat pagi Kak Talita.
1: Oke, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Oke, alhamdulillah. Nah, Kak Sela, ini kan long weekend ya, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16, bahkan sampai besok di akhir pekan. Nah, kira-kira aktivitas Kak Sela selain magang di sini ya, kira-kira kalau long weekend ataupun akhir pekan itu biasanya apa sih aktivitasnya?
2: Biasanya kalau long week itu waktunya untuk istirahat dan beres-beres rumah,
1: okay,
2: Kak ya.
1: Oke, betul. Jadi diantara dari Mitra Songgolangit pada saat long weekend ataupun di akhir pekan ini ada yang mungkin berwisata bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada yang sama seperti Kak Sela ini untuk istirahat, untuk beres-beres ya. Jadi tentu berbagai aktivitas bisa Mitra Songgolangit lakukan. Kalau Mitra Songgolangit sendiri gimana nih? Kira-kira aktivitas long weekend ataupun di akhir pekan ini apa? Ini bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992.
3: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, karena kita masih di program Graha Warta ya, kita sudah ada hasil di Himpunan Jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan sepertinya di meja gatekeeper, Kak Sela ini sudah siap dengan informasinya. Sudah siap, Kak Sela?
2: Sudah siap,
1: Kak. Oke, langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Kak Sela Amelia, silakan.
2: Nasib tragis menimpa dua kakak beradik pekerja bangunan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Marmin, 56 tahun, meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan tembok ruko besar pada pasar desa saat proses pembongkaran. Sementara adiknya, Jimun, 48 tahun, berhasil selamat. Kedua warga desa Alas Tuo, Kecamatan Poncol ini mengalami kecelakaan kerja pada Jumat 15 Mei 2026 saat membongkar dinding bangunan. Diduga terjadi kesalahan perhitungan saat merobohkan struktur, sehingga tembok besar justru ambruk ke arah keduanya. Marmin dilaporkan tidak sempat menyelamatkan diri karena posisinya terjepit, sedangkan Jimun yang sempat tertimbun berhasil dievakuasi warga sekitar. Hasil penyelidikan sementara dari kepolisian menyebutkan peristiwa tersebut merupakan murni kecelakaan kerja dan tidak ditemukan unsur kelalaian dari pihak lain.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper ini tadi terkait dengan kecelakaan kerja, Kak Sela ya. Oke, nah, jadi Mitra Songgolangit terkait dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Sela terkait dengan peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa dua kakak beradik di Kabupaten Magetan ini menjadi duka mendalam sekaligus menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja dalam proses pembongkaran pembangunan. Nah, jadi Mitra Songgolangit, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Untuk korban yang selamat, semoga segera pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan sehat. Dan tentu kejadian ini juga menjadi pengingat bagi semua pekerja dan pemilik proyek agar selalu mengutamakan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas pembangunan maupun pembongkaran bangunan. Karena sekecil apapun resiko di lapangan tetap bisa berakibat fatal kalau tidak diantisipasi dengan baik.

Ya, Mitra Sanglangit, setelah tadi ada informasi dari Magetan, kita bergeser terlebih dahulu ke informasi dari Ngawi. Terkait dengan kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Pada Jumat 15 Mei 2026, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil pickup terjun ke sungai sedalam lebih dari 3 meter setelah menabrak pagar jembatan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang yang berada di dalam kendaraan mengalami luka-luka dan dilarikan di rumah sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiga korban diketahui merupakan pekerja di perkebunan tebu milik warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Mereka yakni Rosmadi berusia 43 tahun, warga Desa Bangunrejo Lor, kemudian ada Imam Syukur 43 tahun, warga Desa Banjarbangi, serta Nuryanto 43 tahun, warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu. Korban rata-rata mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan dada akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Berdasarkan informasi yang sudah berhasil kita himpun, kecelakaan bermula pada saat mobil pickup yang dikemudikan Rosmadi ini melaju dari arah Kedunggalar menuju Desa Bangunrejo Lor usai menagih uang di Desa Gemarang. Pada saat melintas di jalan menikung, kendaraan diduga mendadak banting setir ke kiri untuk menghindari bus dari arah berlawanan yang tengah mendahului kendaraan lain. Nah, akibatnya Mitra Songlangit, mobil menabrak pagar jembatan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Pemilik kendaraan, Tardi, ini mengatakan para korban saat itu sedang menjalankan tugas menagih uang sebelum mendapat kabar kecelakaan. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibda Agus Haryanto mengatakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kendaraan. Petugas polisi berencana mengevakuasi bangkai kendaraan menggunakan truk derek. Saat informasi ini diturunkan, kasus kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, terkait dengan kecelakaan di Ngawi ya. Semoga korban yang luka-luka ini segera diberikan kesembuhan ya, dan alhamdulillah dalam kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun kondisi jalan Mitra Songgolangit, kemudian juga berbagai faktor ya, mungkin konsentrasi pengemudi ini juga perlu diperhatikan ya, karena faktor keselamatan kendaraan ini juga tetap harus menjadi perhatian serius agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Apalagi kendaraan pickup ini sering digunakan untuk mengangkut pekerja maupun barang ya di jalur pedesaan dan perkebunan yang cukup rawan kecelakaan. Jadi Mitra Songlangit, untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kita imbau, kita ingatkan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, baik dengan memastikan kondisi kendaraan layak jalan maupun menjaga konsentrasi selama perjalanan. Untuk Mitra Songlangit yang sedang mengemudi, juga diharapkan tidak memaksakan diri saat lelah dan juga tetap berhati-hati di jalan. Kemudian juga sebelum berkendara ini pastikan kendaraan kondisi prima seperti tekanan ban, kemudian juga remnya ini sudah berfungsi dengan baik apa belum. Kemudian selain itu pastikan diri sendiri dalam kondisi fit pada saat akan melakukan perjalanan, terlebih pada saat perjalanan jarak jauh. Songgolangi. Baik Mitra Songlangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, saya Talita Amelia dan juga Rekan Sela Amalia akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada 5 Minutes dengan lagunya Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Semoga lagu ini bisa menjadi teman sekaligus menjadi penghibur untuk Mitra Songlangit semuanya. Selamat

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, karena di pagi menjelang siang hari ini ada rekan Sela yang juga masih menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Dan sepertinya sudah ada informasi nih dari meja gatekeeper. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper. Ada rekan Sela, silakan. Oke, silakan.
2: Ya, Mitra Songgolangit, ada informasi dari Kemenag Republik Indonesia, Kantor Agama Kabupaten Ponorogo, waktu sholat untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Pada hari ini, 16 Mei 2026, azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11.32. Azan asar akan berkumandang pada pukul 14.53. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.26. Dan azan isya akan berkumandang pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kecamatan Ngerayun dan Puda, azan maghrib selisih 2 menit, yaitu akan berkumandang pada pukul 17.28. Tentunya jadwal sholat ini sudah dihisap oleh Badan Hisab Rukyat Kabupaten Ponorogo.
0: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Baik Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Burger King push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 52 lepas dari pukul 9, tidak terasa perjumpaan kita di Graha Warta pagi hari ini sudah di penghujung waktu dan sudah cukup panjang. Talita menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Jadi pagi hari ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu Mitra Songgolangit ya. Dan kami sampaikan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Mitra Songgolangit semuanya. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa lo sesok ki?
2: Ketok ini sesok waya ujian biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya yo sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo saya sinau.
2: Yo sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda ya pada pagi hari ini? Semoga mitra Songgolangit dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Ya, di hari Sabtu ini atau weekend, atau mungkin long weekend ya mitra Songgolangit. Apakah mitra Songgolangit ini hari ini tetap masuk ataupun sudah libur sejak hari Kamis kemarin begitu? Nah, tentunya suasana libur panjang ini memang sangat-sangat ini ya dapat dimanfaatkan untuk mungkin berpergian, untuk recharge energi, liburan bersama keluarga, sahabat atau orang terkasih begitu. Dan bagi mitra Songgolangit, kira-kira sudah memutuskan ataupun sekarang sudah liburan kemana ini untuk menikmati long weekend pada bulan Mei ya di minggu ini begitu. Semoga bagi mitra Songgolangit yang sedang menjalankan liburan ya, semoga liburannya lancar dan tentu juga badan ke-refresh, ke-recharge ya, agar nanti minggu depan bisa kembali melakukan aktivitas dengan semangat. Dan bagi mitra Songgolangit yang sedang bekerja seperti biasa saat ini ya, semoga tetap semangat ya, karena walaupun tidak libur ya, tapi tetap harus semangat, karena kalau kita tidak semangat mungkin akan terasa capek begitu ya. Jadi kita harus menjalani hari itu dengan penuh semangat agar pekerjaan kita ataupun aktivitas yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi mitra Songgolangit yang sedang menikmati hari liburan ya, juga semoga liburannya menyenangkan ya, dan tetap berhati-hati di jalan. Bila dirasa mungkin badannya sudah capek atau sedikit mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu, bisa istirahat sejenak begitu ya, dan kembali melanjutkan perjalanan, dan semoga perjalanan Anda juga lancar dan selamat sampai tujuan. Baik, mitra Songgolangit kembali lagi bersama Mia di Graha Warta. Kali ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun informasi yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa sekali bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Baik, mitra Songgolangit tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit, karena setelah ini Bia akan memberikan informasi bagi mitra Songgolangit semuanya, baik dari Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, dan sekitarnya untuk mitra Songgolangit semuanya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 10:35. Ya, Mitra Songgolangit membicarakan tentang long weekend ya, atau libur panjang yang sudah berlangsung sejak hari Kamis hingga Minggu besok. Ini memang terasa cukup ramai begitu. Bisa dibilang di jalan begitu, terus di tempat-tempat wisata, kemudian juga di transportasi umum ini tentunya sangat meningkat pesat ya, penumpang yang akan berpergian begitu. Dan hal ini juga terjadi di salah satu stasiun yang ada di Madiun, yakni PT Kereta Api Indonesia atau Persero, daerah operasi 7 atau Daop 7 Madiun. Ini menyebut tren mobilitas masyarakat pada masa libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus di wilayah Daop 7 Madiun ini cukup tinggi. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, yakni Tohari, ini mengungkap bahwa volume penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh atau KJJ masih terpantau cukup tinggi. Dan pada Kamis 14 Mei tercatat sebanyak 15.613 penumpang yang naik dan turun di stasiun-stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Ia juga menambahkan bahwa secara kumulatif, selama periode Rabu 13 Mei hingga Kamis 14 Mei, KAI Daop 7 Madiun telah

0: melayani total 33.994 pelanggan yang terdiri dari yang naik atau keberangkatan 15.886 dan yang tiba di wilayah daup 7 sebanyak 18.108 pelanggan. Sementara itu, untuk keberangkatan hari Jumat ini, angka penumpang sementara berada di kisaran 4.000-an penumpang. Dan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, mengingat proses pemesanan tiket GoShow masih dilayani hingga tengah malam nanti. Tohari juga menyebut bahwa peningkatan volume penumpang ini dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu. Selain itu, peremajaan sarana menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Tren pemanfaatan kereta api oleh penumpang saat libur panjang masih cukup tinggi. Ia juga mengimbau calon penumpang kereta api untuk mengatur waktu keberangkatan dan datang lebih awal ke stasiun untuk menyusul rencana kunjungan kerja Presiden ke Nganjuk. Pihaknya meminta para pelanggan yang akan berangkat dari stasiun Nganjuk maupun stasiun Kertosono untuk memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiunnya dengan lebih awal. Calon penumpang juga bisa mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas, kunjungan kerja dengan agenda di makam, museum, serta monumen Marsina. Adanya kegiatan kenegaraan ini akan dilakukan rekayasa pengamanan arus lalu lintas di titik-titik strategis, khususnya yang berdekatan dengan akses menuju stasiun Nganjuk dan stasiun Kertosono. Pihak PT KAI menambahkan bahwa kedatangan calon penumpang bisa lebih awal tiba di stasiun setidaknya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari risiko tertinggal kereta api akibat kepadatan lalu lintas. Untuk jadwal kereta api, pihaknya menyebut tetap normal. Dari informasi yang ada, tidak ada perubahan pada jadwal keberangkatan kereta api, sehingga seluruh perjalanan kereta api tetap beroperasi sesuai dengan jam yang tertera pada tiket. Dan terkait dengan jalur alternatif, pihaknya menyebut bahwa penumpang disarankan untuk mencari informasi terkini mengenai pengalian arus dan memanfaatkan jalur alternatif menuju stasiun. KAI Daup 7 Madiun juga tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran operasional perjalanan serta mendukung agenda kenegaraan dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pelanggan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hebat, mempertepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia sing ful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus tinggal sobek, ayam.
4: Wah, huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untung tertung.
5: Ya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka,
5: apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan sih mau untung terus ini.
7: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winston.

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

0: kepada hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 11:17. Masih bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Ngawi. Akibat pengaruh minuman keras atau miras, 3 pelajar SMK di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur nekat melempar bus dan truk yang sedang melintas menggunakan batu. Aksi ini terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban, tepatnya di Desa Kuadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, pada Sabtu 15 Mei 2026. Aksi pelemparan batu tersebut merusak kaca depan sebelah kanan bus Dinata Trans dengan nomor polisi K7655OD. Insiden ini mengakibatkan sopir bus, yakni Yuda Priyanugraha, 30 tahun, warga Desa Kedung Miri, Kecamatan Karangjati, Ngawi, mengalami luka-luka pada bagian wajah akibat terkena pecahan kaca. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padas. Dan tidak lama kemudian, 3 pelaku yang merupakan pelajar SMK berinisial A, 16 tahun, warga Padas, serta Y, 16 tahun, dan V, 16 tahun, warga Kasreman, Kabupaten Ngawi, berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Padas. Adapun tanggapan Kapolsek Padas, yakni AKP Sugeng Wahyudi, yang mengungkap bahwa setelah menerima laporan aksi pelemparan tersebut, pihaknya segera mendatangi lokasi kejadian. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan sejumlah batu yang digunakan untuk melempar bus serta truk yang melintas dari arah timur ke arah barat. Dan ketika diamankan, ketiga pelajar tersebut dalam keadaan mabuk. Dan hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh unit Reskrim Polsek Padas. Akibat aksi pelemparan batu tersebut, pemilik bus pariwisata Dinata Trans mengalami kerugian material sebesar 7,5 juta rupiah karena kerusakan pada kaca bagian depan. Ya, Mitra Songgolangit, tentunya peristiwa pelemparan bus dan truk ya yang dilakukan oleh 3 pelajar di Ngawi ini karena juga diakibatkan pengaruh minuman keras ini tentu sangat memprihatinkan. Karena aksi ini tentunya bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan sopir bus ini sampai mengalami luka akibat pecahan kaca dari lemparan batu tersebut. Dan kita juga berharap semoga para pelajar yang terlibat dalam pengaruh miras ini dapat diberikan pembinaan yang baik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan juga diharapkan pula pada generasi muda ya semakin sadar pentingnya menjaga pergaulan, menjauhi minuman keras dan mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Baik Mitra Songgolangit, tetap di 99.4 FM Radio Songgolangit karena kami masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ต้นกรณีเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika nik tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi bersama Mia di Geraha Warta. Kali ini pukul 11:44. Kali ini ada satu informasi dari Kabupaten Ngawi. Ada sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Jumat 15 Mei 2026, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil pickup terjun ke sungai sedalam lebih dari 3 meter setelah menabrak pagar jembatan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang yang berada di dalam kendaraan mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Atetin Husada untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiga korban diketahui merupakan pekerja di perkebunan tebu milik warga Desa Bangunrejo, Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Mereka yakni Rosmadi, 43 tahun, warga Desa Bangunrejo Lor, Imam Syukur, 43 tahun, warga Desa Banjarbanggi, serta Nuryanto, 43 tahun, warga Desa Karanggendeng, Kecamatan Pitu. Korban rata-rata mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan dada akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat mobil pickup yang dikemudikan Rosmadi melaju dari arah Kedunggalar menuju Desa Bangunrejo Lor usai menagih uang di Desa Gemarang. Saat melintas di jalan menikung, kendaraan diduga mendadak banting setir ke kiri untuk menghindari bus dari arah berlawanan yang tengah mendahului kendaraan lain. Akibatnya, mobil menabrak pagar jembatan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Pemilik kendaraan, yakni Tardi, mengatakan bahwa para korban saat itu sedang menjalankan tugas menagih uang sebelum mendapat kabar kecelakaan. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, yakni Ibda Agus Haryanto, mengungkap bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan. Petugas kepolisian berencana akan mengevakuasi bangkai kendaraan menggunakan truk derek. Hingga saat ini, kasus kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Baik, Mitra Songlangit. Informasi kecelakaan mobil pickup yang terjun ke sungai yang ada di Kabupaten Ngawi ini tentunya menjadi peringatan penting bagi semua pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat berkendara. Dan kemudian kita juga berharap ya agar para korban ini segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Serta diharapkan pula kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati di jalan serta selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Karena perlu diketahui juga yang melintas di situ punya banyak tujuan masing-masing ya dan kepentingan masing-masing, jadi kita harus saling menghormati selaku pengguna jalan ya, Mitra Songgolangit. Dan selain itu, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya pengecekan kendaraan sebelum digunakan dan kewaspadaan ekstra saat cuaca maupun kondisi jalan yang kurang mendukung. Dan tentunya kondisi fisik pengemudi, konsentrasi, serta kehati-hatian saat melintas jalan apalagi di jalan yang menikung, ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan ya dalam perjalanan masing-masing. Baik, Mitra Songlangit, tetap di 99 kepada FM Radio Songlangit karena masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan biar informasikan kepada Mitra Songlangit yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: tidak diukur harta, namun yang hakiki adalah kekayaan riwayat Bukhari.
1: Wis jian, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus
1: iki. Lebune atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Duwe Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
2: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
1: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi bersama Bia di Graha Warta pukul 12:22. Untuk kali ini Bia tidak lagi sendiri karena Bia ditemani oleh teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini sudah ada Intan di meja gatekeeper. Dan sebenarnya Intan sudah punya satu informasi yang akan dibagikan kepada Mitra Songgolangit semuanya. Mungkin Intan silakan bisa dibacakan beritanya.
2: Terima kasih rekan Bia. Baik Mitra Songgolangit, berita kali ini kita datang dari Tulungagung. Polsek Tulungagung Kota mendatangi lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Vario dengan nopol AG5847 EFG dengan mobil Suzuki nopol L31355BM di depan kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman atau Perkim Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Kepatian, Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung pada Jumat 15 Mei 2020.

0: 6 sekitar pukul 14.30. Kapolsek Tulungagung Kota, Kompol Puji Hartanto, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario atas nama AYS, 16 tahun, pelajar asal Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Akibat kejadian tersebut, pengendara mengalami luka pada bagian wajah, sementara penumpangnya yang belum diketahui identitasnya mengalami luka pada bagian kepala. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Dr. Ishak Tulungagung untuk mendapatkan perawatan medis. Dan pengemudi Suzuki R3 atas nama Y, 44 tahun, warga desa Ngelurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan di lokasi, pengguna sepeda motor Honda Vario diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang mobil Suzuki R3 yang sedang parkir di tepi jalan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material serta korban luka-luka. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk mengutamakan keselamatan di jalan, selalu berkendara dengan konsentrasi penuh, hindari penggunaan ponsel, mengobrol panjang, dan melakukan hal-hal lain yang mengalihkan perhatian.
1: Ya, Mitra Suara Langit, dan terima kasih ya kepada Intan atas informasinya. Mitra Suara Langit, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Ya, tentunya kita harus berhati-hati ya di jalan, apalagi ini korbannya ada ataupun yang menabrak ini adalah anak muda ya, masih pelajar 16 tahun. Ini juga perlunya pengawasan juga dari orang tua ya, agar anaknya lebih berhati-hati dalam berkendara begitu. Apalagi di jalan perkotaan yang cukup ramai, pengendaranya harus lebih waspada terhadap kendaraan yang berhenti ataupun parkir di tepi jalan. Selain itu, semoga ya korban dapat sembuh ya dan dapat pulih kembali seperti sedia kala, serta masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkendara dengan hati-hati, penuh konsentrasi, dan selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Baik, Mitra Sungai Langit, jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena Bia dan Intan masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Tetap di 99.4 FM Radio Sungai Langit.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Jangan terlalu cepat terdedik, sudah jauh-jauh terlalu. Mungkin apa masih terdedik kali ya? Tiga S. Yes. Anu akan nanti.

Trasongolangit.pedia. Trasongolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 12:47. Ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo. Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan LPG subsidi 3 kg di Ponorogo dalam kondisi aman selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama. Untuk menjaga ketersediaan stok, distribusi gas melon ditambah hingga 18.080 tabung per hari selama periode 14 hingga 17 Mei 2026. Area Manager Communication Relations atau dan CSR Jatimalinus Pertamina Patraniaga, yakni Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa tambahan tersebut merupakan penyaluran fakultatif atau distribusi di luar kuota reguler.

0: Menurutnya, kebutuhan LPG biasanya meningkat saat libur panjang karena banyak digunakan untuk aktivitas masyarakat. Ia menyebut tambahan distribusi di Ponorogo mencapai sekitar 61% dari rata-rata penyaluran harian yang sebelumnya berada di angka 29.826 tabung. Sementara di seluruh Jawa Timur, Pertamina menyiapkan tambahan hingga 955.720 tabung LPG subsidi 3 kg. Pertamina juga memastikan stok tetap mencukupi dan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Selain itu, penggunaan LPG subsidi diharapkan tetap sesuai peruntukannya, yakni bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Ya, Mitra Sumlangit, tentunya informasi ini menjadi kabar segar ya bagi masyarakat Ponorogo, karena pasokan LPG 3 kg di Ponorogo ini sudah terpenuhi, terutama menjelang libur panjang dan juga cuti libur Isa Al-Masih begitu. Tentunya dengan adanya tambahan distribusi dari Pertamina, masyarakat diharapkan bisa lebih tenang ya, agar tidak panik buying, karena stok gas melonin dipastikan tetap tersedia dan juga aman tentunya. Dengan pasokan yang dibilang terjaga ya, aktivitas rumah tangga maupun usaha mikro ini diharapkan tetap berjalan lancar selama masa libur panjang. Dan semoga distribusi LPG di Ponorogo terus aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa kendala. Baik Mitra Sunglangit, tetap di 99.2 FM Radio Sunglangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir

0: nomor 2.
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
0: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
0: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 13:09. Dia punya satu informasi bagi Mitra Songgolangit yang mungkin bekerja sebagai petani ataupun berada dalam pelaku usaha pertanian. Ini ada kabar penting seputar solusi pupuk yang siap membantu hasil panen Anda makin maksimal. Ini ada pupuk KCC Astro yang dimana adalah pupuk cair majemuk PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran atau buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan manfaat KCC Astro. Yang pertama, KCC Astro padi dan jagung. Ini meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas atau berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit layu, antraknosa, kuning, dan memperkuat kerja pestisida. Kemudian ada pupuk KCC tablet, yakni bermanfaat untuk pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman, anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Pupuk KCC Astro juga memiliki keunggulan, yakni penyerap cepat, formula khusus untuk meningkatkan nutrisi diserap cepat melalui daun. Kemudian ada ketahanan ekstrem, membantu tanaman bertahan dalam kondisi lahan kurang optimal. Kemudian efisiensi, mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap untuk jenis pupuk tablet. Kemudian mudah diaplikasikan, untuk jenis cair ini dapat disemprotkan, dan kemudian untuk jenis tablet mudah untuk ditaburkan. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik, Mitra Songgolangit, semoga pupuk KCC Astro ini bisa menjadi solusi terbaik Anda untuk mendukung pertanian yang lebih subur, hasil panen lebih maksimal, dan tentunya makin menguntungkan. Baik, Mitra Songgolangit tetap di 99.2 FM Radio Songgolangit karena kami masih banyak informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak breaker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
6: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta. Kali ini pukul 13:37. Ini ada satu informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya pada siang hari ini. Adapun informasi ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Cuaca sebagian besar di wilayah Ponorogo diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan. Adapun wilayah kota seperti Ponorogo, Siman, Babatan, Jetis, dan Sukorejo diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara cukup hangat, berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius. Sementara beberapa wilayah lain seperti Balong, Sambit, Ngebel, dan Soko berpotensi mengalami hujan ringan pada sore menuju malam hari. Untuk kawasan pegunungan dan dataran tinggi seperti Ngebel, Pulung, dan Selaung, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap udara kabur apabila turun hujan. Dan kelembapan udara siang ini juga cukup tinggi sehingga cuaca terasa lebih gerah. Dan bagi mitra Songgolangit yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan, cukup minum air putih.

0: Dan siapkan perlengkapan hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca sewaktu-waktu. Dan meski sebagian wilayah Ponorogo diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan ini di beberapa kecamatan tetap perlu diperhatikan, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk mempersiapkan mantel ya atau jas hujan di jok motor Anda begitu, agar nanti ketika sepertinya hujan nanti bisa segera dipakai dan tentunya tidak kehujanan di jalan. Dan tentunya di cuaca yang berubah-ubah seperti ini, Mitra Songlangit diharapkan untuk menjaga kesehatan ya. Perbanyak konsumsi air putih agar tidak dehidrasi, dan juga mungkin jika memang harus beraktivitas di bawah matahari, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya ataupun sunblock untuk menghindari sinar matahari ini agar tidak langsung tembus ke kulit begitu. Dan semoga kondisi cuaca hari ini tetap aman dan seluruh aktivitas masyarakat ataupun Mitra Songlangit dapat berjalan lancar. Baik, Mitra Songlangit tetap di 99,2 FM Radio Songlangit.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus, hasilé apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masa, Pak?
2: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Walah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di Graha Warta pukul 13:54. Pada kali ini dia tidak lagi sendiri karena ditemani oleh teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni ada Tasya yang sudah ada di meja gatekeeper, dan sepertinya Tasya sudah siap dengan informasinya. Mungkin Tasya bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih kepada rekan Bia. Baik, Mitra Songgolangit, berita kali ini datang dari Magetan. Seorang pria yang berprofesi sebagai pengamen ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Bangka, Kabupaten Magetan, pada Sabtu pagi 16 Mei 2026. Korban diketahui bernama Randy Junivian, warga Babatan, Kabupaten Ponorogo, yang selama ini tinggal bersama rekan-rekannya di rumah kos tersebut. Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah pemilik kos merasa curiga karena korban tak kunjung keluar kamar sejak pagi hari. Kabar tersebut langsung menggegerkan warga sekitar sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib sekitar pukul 8 pagi. Salah satu rekan korban, Bejo, mengungkapkan bahwa sehari sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya akibat sakit lambung. Rekan-rekan sesama pengamen sempat membelikan obat asam lambung untuk meringankan gejalanya. Namun keesokan paginya korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani menjelaskan bahwa setelah menerima laporan masyarakat, anggota kepolisian langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari tim medis dan unit Inavis, petugas memastikan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kematian korban diduga kuat murni karena riwayat penyakit lambung yang dideritanya. Petugas memperkirakan korban menghembuskan nafas terakhirnya pada malam hari sebelum ditemukan warga. Saat ini, jenazah sudah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut dan pihak kepolisian sedang melakukan koordinasi dengan keluarga korban yang berada di Madiun.
1: Ya, terima kasih Tasya ya atas informasinya. Baik, Mitra Songgolangit, tentunya kita berdoa almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga dapat diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Atas peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan ya, dan tidak menunda penanganan saat tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda sakit, begitu. Dan kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa kita untuk saling peduli menjaga kesehatan dan memperhatikan kondisi orang-orang sekitar. Dan tentunya jangan menunggu kita ke rumah sakit itu ketika kondisi tubuh ini benar-benar sudah bisa dibilang sangat menurun begitu ya. Jangan seperti itu ya, Mitra Songgolangit. Usahakan ya jika mungkin sudah merasa gejala terkait suatu penyakit itu segera langsung dibawa ke dokter agar penanganan cepat dilakukan ya, dan tidak terlambat, begitu Mitra Songgolangit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan dan minum yang cukup. Baik, Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi Sabtu 16 Mei 2026. Saya Bia dan rekan Tasya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
4: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
3: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
3: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
3: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
3: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
4: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
3: Aduh, iki tekor-tekor.
5: Power geng push.
3: Dong, ayo dong. Ya. Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
7: my mood booster.
5: Menyala moodku.
6: Dari Wingsworth.
8: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
9: Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa. Bakuh bumi.

0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng wonten para kadang sedaya pirangi malih wonten ing program Suara Jawa ingkang badhe ngancani wekdal panjenengan kanthi menika warna informasi saking tlatah Madiun Raya lan sakupenge. Kados limrahipun kula badhe ngaturaken pawartos aktual kadadosan saha perkembangan ingkang dados kawiyatosan masyarakat sak menika. Mugi panjenengan tansah santai saha bingah ngelampahi aktivitas ing sonten menika amargi sesampunipun menika sampun wonten menika informasi menarik saha wigati ingkang badhe kula aturaken khusus kangge panjenengan sedaya. Tetap sesarengan ing wonten Suara Jawa. Ing dinten menika mitra senggol langit nggih tumateng para jenengan ingkang mirengake radio saka langit wonten pawartos saking Bojonegoro warga desa Ngasem Kabupaten Bojonegoro geger sawise ditemokake sawijining wanita tanpa identitas ing kawasan alas setempat kanthi kondisi sampun tilar donya. Kedadian menika langsung narik kawiyatosan masyarakat lan aparat kepolisian ingkang enggal tindak dateng lokasi kangge nindakake olah TKP lan evakuasi jenazah. Miturut informasi saking warga sekitar, wanita misterius menika dipun temokake wonten ing area alas kanthi posisi tergeletak lan boten wonten tanda-tanda identitas ingkang cetha. Warga ingkang mirsani kedadosan menika lajeng langsung lapor dateng pihak kepolisian. Petugas kepolisian bebarengan kalian tim medis lajeng nindakaken pemeriksaan awal kangge mangertosi sebab pati korban. Ngantos menika identitas wanita menika tasih wonten ing proses penyelidikan. Polisi ugi taksih nglumpahaken keterangan saking warga soal bukti-bukti ing sekitar lokasi kejadian. Kedadosan menika ndadosake masyarakat sekitar rumiyin langkung waspada lan ngajak sedaya warga menawi manggihake perkawis ingkang mencurigakan supados enggal lapor dhateng aparat berwenang. Polisi ugi ngupadi koordinasi kalian pihak-pihak terkait supados identitas korban saged enggal dipun mangertosi soal penyebab kedadosan saged dipun ungkap kanthi cetha.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: yang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak ki lho.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadio dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: Mosongo Boko Crowley FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Oke, lempak malih ing Radio Tunggulangit FM. Assalamualaikum ing program Suara Jawa. Nah, ing dinten menika Mitra Tunggulangit wonten informasi saking Nganjuk nggih. Presiden Prabowo Subianto sampun maresmiaken museum saha rumah singgah Marsinah ing Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian menika dados wujud pangurmatan dumateng perjuangan almarhumah Marsinah minangka pejuang hak-hak buruh ing Indonesia. Wonten ing sambutanipun Presiden Prabowo ngaturaken bilih museum saha rumah singgah menika dipun ajeng-ajeng saged dados sarana edukasi tumrap masyarakat. Mliginipun generasi muda supados langkung mangertos sejarah perjuangan buruh saha nilai-nilai keadilan sosial. Museum menika badhe ngemut manika dokumentasi lan perjalanan gesang Marsinah dene rumah singgah dipun ancang dados papan kangge kegiatan sosial saha pendidikan masyarakat. Kanthi wontenipun fasilitas menika ing pun menika dipun ajeng-ajeng semangat perjuangan, keberanian saha kepedulian sosial saged tansah kauri-uri. Acara peresmian menika ugi dipunrawuhi para pejabat, tokoh masyarakat, saha warga sekitar ingkang nyambut kanthi antusias. Masyarakat ngarepaken museum menika saged dados pangeling sejarah saha sumber inspirasi tumrap generasi salajengipun.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki juroyo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
4: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masa, Pak?
4: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
3: Walah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dilar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ti jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, ti jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup.

0: Seger. Satu lagi ya bang ST jusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
2: Makanya ganti STmu dengan ST jus.
3: Dari Winston.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: mo sungo buko Crowley FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Sulawesi Barat taksi siaga pasca bencana banjir saha tanah longsor ing wilayah Kabupaten Mamasa lan Polewali Mandar. Bencana menika dipun sebabaken dening curah hujan ingkang deres saha lumampah dangu ngantos ndadosaken kondisi lemah dados rawan longsor. Miturut keterangan saking BPBD, longsor saha banjir ing wilayah Mamasa nyebabaken separangan griya warga rusak lan warga kedah ngungsi kangge ngindaraken risiko bencana susulan. Tim BPBD bebarengan kalian aparat saha relawan sampun tumindak dateng lokasi kangge nindakaken pendataan saha bantuan darurat tumrap warga terdampak. Salajengipun longsor ugi kedadosan ing wilayah Polewali Mandar ingkang nyebabaken kerusakan griya saha akses dalan warga. Masyarakat bebarengan aparat setempat nindakaken kerja bakti ngresi material longsor supados aktivitas saged lumampah normal malih. BPBD Sulawesi Barat ngaturaken imbauan dumateng masyarakat mliginipun ingkang mapan wonten ing daerah rawan longsor saha banjir supados tansah ningkataken kewaspadaan awit cuaca ekstrim taksi saged kedadosan ing sawetasipun dinten ngajeng.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Dumateng mitra kinasih Songkolengit ingkang sa melampah malihing suara Jawa. Makatan informasi ingkang saged kula aturaken wonten ing program suara Jawa sonten menika. Mugi informasi ingkang sampun kasajaaken saged nambah wawasan saha dados pangeling supados kita tansah waspada lan langkung peduli dumateng lingkungan sak kupengi. Kula nyuwun pamit undur diri, matur nuwun sampun setya mirsakaken program Suara Jawa. Tetap jaga kesehatan, tansah ngati-ati wonten pundi kemawon. Lan mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan saha kasarasan. Kula sataksifu pamit sugeng sonten lan nganti pinanggih malih ing program salajengipun.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sunggelangit pukul 16.00.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pawitan Biroko, edisi 16 Mei 2026 bersama saya Sabta Gashiful, yang akan memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Namun beberapa informasi yang telah kami rangkum sebagai berikut. Tiga jembatan perintis Garuda selesai 100%. Kodim Ponorogo kebut proyek tersisa.

Truk pengangkut paket terbakar di Tol Srakin Ngawi diduga berisi bahan kimia. Pemkab Madiun bagikan puluhan truk untuk koperasi Merah Putih. Mitra Serenggu Legit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, tepatnya di program Pawitan di Rogo. Anggota Kodim 0802 Ponorogo bersama masyarakat, perangkat desa, dan beberapa unsur terkait terus bekerja keras merampungkan pembangunan jembatan Perintis Garuda tahap 3 tahun 2026. Yang jumlahnya terdapat 4 titik tersebar di wilayah Ponorogo. 4 titik pembangunan tersebut yaitu jembatan gantung di Sungai Bejigaron, Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, jembatan beton di Sungai Kalisonggo, Dukuh Gelagahan, Desa Manggugawan, Kecamatan Sambit. Selanjutnya jembatan gantung di Sungai Sidowaya, Dukuh Sidowaya, Desa Sidoharjo. Kemudian Kecamatan Jambon serta jembatan rangka baja di Sungai Watu Putih, Dukuh Gagakan, Desa Ngeloning, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Berkat kerja keras anggota Kodim 0802 Ponorogo, masyarakat, perangkat desa, serta unsur terkait, serta semua pihak yang mendukung lancarnya proyek strategis pemerintah tersebut, proses pembangunan jembatan di 4 titik lokasi di atas menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan dari 4 titik lokasi jembatan yang dibangun oleh Kodim 0802 Garing Ponorogo tersebut. Sudah selesai 3 buah dan tinggal 1 jembatan, yaitu jembatan rangka baja di Sungai Watu Putih, Dukuh Gagakan, Desa Ngeloning, Kecamatan Selahung. Yang progresnya hari ini sudah mencapai 84,37%. Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Ahmad Faruk Saputra menyatakan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh personel di lapangan serta sinergi yang luar biasa dari masyarakat. Menurutnya rampungnya proyek ini adalah bukti nyata manunggalnya TNI dengan rakyat. Ia mengatakan penyelesaian 3 jembatan Perintis Garuda tahap 3 merupakan wujud bakti nyata Kodim 0802 Ponorogo dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Kami berharap infrastruktur ini tidak hanya membuka isolasi geografis, tetapi juga mendongkrak roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pelosok Ponorogo. Letkol Ar Faruk Saputra juga menambahkan bahwa tantangan geografis di beberapa lokasi cukup menantang. Namun berkat gotong royong yang menjadi ciri khas warga Ponorogo, seluruh proses konstruksi dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Oscar gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Oscar kacamata di Jalan Sultan Agung nomor

0: Mitra Suku Langit kembali di Pawitan Dirogo edisi 16 Mei 2026. Kali ini informasi kita berada di Ngawi, sebuah truk pengangkut paket terbakar di ruas tol Sragen Ngawi, Jawa Tengah. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis sore, 14 Mei 2026. Kobaran api menghanguskan seluruh badan truk beserta muatan paket yang sedang dikirim menuju Surabaya. Menurut keterangan supir, truk saat itu tengah melaju dari Tangerang menuju Surabaya. Di tengah perjalanan, pengendara lain memberi peringatan adanya asap yang keluar dari belakang bagian kendaraan. Supir kemudian menepikan truk untuk memeriksa kondisi muatan. Namun saat dicek, api terlanjur membesar dan langsung membakar isi truk. Dikutip dari tayangan Newsline Metro TV, petugas menduga kebakaran dipicu oleh salah satu paket yang berisi bahan kimia mudah terbakar. Meski begitu, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran minimnya sumber air di sekitar lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan cukup besar karena seluruh muatan paket hangus terbakar.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Baik, Mitra Songo Langit, berita kali ini kita dari Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah setempat berupa truk dan kendaraan roda 3. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan kendaraan operasional itu merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan penyerahan kendaraan operasional KDMP secara simbolis pada hari Sabtu 16 Mei 2024 di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun, dia mengatakan bahwa diharapkan kendaraan operasional itu mampu meningkatkan mobilitas pelayanan koperasi kepada masyarakat desa. Menurutnya, armada tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih dalam memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat maupun hasil usaha desa di wilayah masing-masing. Adi Saputra mengatakan bahwa truk sebanyak 40 unit dan kendaraan roda 3 sebanyak 19 unit telah diserahkan dan siap didistribusikan ke KDMP di setiap desa. Untuk kendaraan operasional, masing-masing kepala desa menerima dan kemudian diserahkan ke pengurus KDMP. Pemkab dan Kodim Madiun berharap seluruh pengurus koperasi dapat menggunakan kendaraan tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan ekonomi desa dan kelurahan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Baik mitra Sokulang itu, saya sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 16 Mei 2026. Saya Sabta Kasyiful yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power geng, push!
3: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: The mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wingsuit.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya itu saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian, teman-teman. Capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah, berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi ya, membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali, itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward. Karena kamu adalah manusia.
mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelah ya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan.
pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
7: Axis Digital?
6: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
4: Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga, murah pol. Ada sayur mayur, mau lagi?
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gvoice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ส้มกุลานีเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah. Nek tenang, nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, wegah mbak. Nyuci motor nek sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: mundakakeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Lah terus, lah terus, hasilnya apik tenan po ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dituwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winsport.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebelumnya kepada Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi ya, hadir menemani Anda dengan program Graha Warta yang siap menemani Anda sampai nanti tuntasnya jam 9 malam. Satu jam ke depan beberapa informasi update dari seputaran kota Ponorogo dan kota-kota lain akan hadir menemani Anda. Jadi jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terbaru terbaik dari kami. Hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Dan kalau mitra Songgolangit yang lagi mendengarkan saat ini, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam ya. Selamat bergabung, selamat menikmati kebersamaannya dan beberapa informasi update-nya malam hari ini siap menemani Anda. Yang mau bergabung boleh banget, silahkan saja di 0811 3555 992.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

11.2 Radio Songkulakit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songkulakit masih kembali lagi ya di Geraha Warta malam hari ini, masih bersama saya Heru dengan berbagai informasi menarik yang siap dihadirkan untuk Anda terkait seorang pria ya yang berprofesi sebagai pengamen ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Bangka, Kabupaten Magetan pada Sabtu pagi. Korban diketahui bernama Randy Junivian Politon, warga Babatan, Kabupaten Ponorogo yang selama ini tinggal bersama rekan-rekannya di rumah kos tersebut. Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah pemilik kos merasa curiga karena korban tidak kunjung keluar kamar sejak pagi hari. Kabar tersebut langsung menggegerkan warga sekitar sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib sekitar pukul 8 WIB. Salah satu rekan korban, Bejo, mengungkapkan bahwa sehari sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya akibat sakit lambung. Rekan-rekan sesama pengamen sempat membelikan obat asam lambung untuk meringankan gejalanya, namun keesokan paginya korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani menjelaskan bahwa setelah menerima laporan masyarakat, anggota kepolisian langsung meluncur ke lokasi untuk mengerjakan dan juga evakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari tim medis dan unit Inavis, petugas memastikan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kematian korban diduga kuat murni karena riwayat penyakit lambung dan yang dideritanya. Petugas memperkirakan korban menghembuskan nafas terakhirnya pada malam hari sebelum ditemukan warga. Saat ini jenazah sudah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut dan pihak kepolisian sedang melakukan koordinasi dengan keluarga korban yang berada di Madiun.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan

Internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, minta Songgolangit untuk sudah kebersamaan kita untuk program Geraha Warta hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung minta Songgolangit. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merapat dalam perjumpaan kita di hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat menikmati malam minggunya. Semoga kita masih dipertemukan di esok hari ya. Semoga saja pastinya. Dan kita masih balik lagi di habis ini ada Sendu, program Sendu yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Jangan kemana-mana, tetap di hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
3: Radio Sembelangit pukul 21.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: rumah sedaya masyarakat kacamata monggo sareng ditukar teng Optik Kacamata. Kapan ki paket direngkos kali atas lumayan telur kacamata sing diregani lan ge gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan rugi. Segera ke Optik Oska Jalan Sultan Agung atau di Jalan Ponorogo. Lama bisa Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Bergembira kalau kacamata, datang aja ke Oska Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Oska Kacamata. Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi

0: ngantos kali 150.000 lumayan telur. Kacamata rusak, kejir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

99,2 Radio Sound, Gelang Kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi hadir menemani Anda ya. Sendunya masih kembali dan balik lagi dengan lagu-lagu kenangan yang siap hadir menemani malam minggunya. Saya yakin ada yang malam minggunya di rumah saja dan gak kemana-mana. Ya, sama seperti saya yang di sini selalu setia menemani Mitra Songgol Langit. It's okay ya, gak apa-apa. Jangan berkecil hati karena saya di sini juga. Kenapa? Bahagia-bahagia saja loh ya. Bisa menemani Anda suatu kehormatan dan jadi bisa menemani Mitra Songgol Langit. Semoga malam hari ini kita bisa happy bareng, bisa berbahagia bareng, bisa senang-senang bareng aja. Dan kalau mau gabung, monggo banget, silahkan aja ditunggu kebersamaannya di 0811-3555-992 ya. Apapun yang ingin Anda lakukan, apapun yang ingin Anda kerjakan, semoga semuanya lancar. Dan semoga semuanya dimudahkan gitu ya. Ya, semoga saja. Yuk, yang mau gabung boleh banget, silahkan nih malam minggunya biar tambah seneng, biar tambah bahagia. Intinya malam minggunya biar gak biasa-biasa saja. Apalagi, oh ya, tadi ada info katanya ada razia atau cegatan gitu ya. Kalau di sini nyebutnya ada razia di jalan IR Juanda. Mungkin kalau Mitra Songgit mau keluar malam mingguan, nah ini harus bawa surat-surat lengkapnya ya. Karena tadi kalau informasi yang kita dapatkan tadi juga dapat video ya, videonya itu lumayan banyak ya untuk personil anggota dari kepolisian yang melakukan tugas razia ini. Mungkin bisa jadi kalau Anda melintas di sana, kalau nggak lengkap tanggung sendiri, Mitra Songgol Langit ya. Ya, mungkin semuanya sudah lengkap ya, semua sudah sesuai dengan sesuai dengan ketentuannya, surat-surat, SIM, semuanya semoga udah lengkap, jadi gak takut gitu ya. Kenapa harus takut gitu ya, kalau emang udah lengkap ya kayaknya gak perlu takut deh ya. Kayaknya gitu ya, harusnya gitu. Iya gak sih Mitra Songgol Langit? Jadi ya, selamat menikmati malam minggunya bersama saya Heru sampai jam 12 malam nanti. Yang mau gabung bisa di 0811 3555 992.

0: Enjoy your last day.
1: 1847. Thomas
2: Edison. December 5th, 1865.
3: December 5th, 1865.
2: December 7th, 1903.
4: January 15th, 1929.
5: November 10th, 1989. The Berlin Wall comes down.
6: Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.
7: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Power geng, push!
9: Untung aja dong! Ya! Wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
8: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
8: Saya nggak mabar lagi.
10: Iya lagi, iya lagi.
8: Fit the mood feels good. Choco Drink
11: my mood booster,
8: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
12: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
13: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Radio Songo Lain pukul

0: Teman-teman Komedi War Radio Sokolah kita FM, selamat malam kita sekolah kita.
1: Lagu yang indah ya, bukan lagu ya, sonata yang indah dari Robin Panjaitan baru saja hadir di ruang dengan Anda. Di jam 10:15, bagi yang baru saja bergabung, ataupun yang baru saja merapat, saya ucapkan terima kasih untuk Anda. Semoga malam hari ini masih diberikan kesehatan ya, masih lancar juga kegiatannya, aktivitasnya, atau apapun yang ada lakukan saat ini. Ada yang mungkin Mitra Songgol Langit sedang bersantai ria, atau yang lagi tanya apa ya? Gak tahu sih. Ya, lagi santai sih kebanyakan ya. Ya, semoga lancar selalu aja. Dan mungkin Mitra Songgol Langit yang lagi tidak punya kegiatan, lagi bersantai tapi lagi butuh teman malam, ya di sini tempat terbaik ya. Heru sini hadir dengan lagu-lagu yang siap menghibur Anda, yang siap jadi teman malam untuk Mitra Songgol Langit dimanapun Anda berada. Dan yang mau gabung bareng, monggo silakan saja di 0111355511192. Malam minggu ya, banyakkan dari Anda saya yakin sudah di tempatnya kerja masing-masing, atau yang lagi menikmati malam minggu, lagi kencan, atau lagi ngopi, nongkrong gitu ya. Banyak, saya yakin pasti banyak ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga, mungkin Mitra Songgol Langit ada yang bareng-bareng teman, bareng siapapun itu. Semoga ya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya, lakukan apapun itu, semoga lancar-lancar aja. Oke? Sampai jam mau request lagu, boleh dulu ya. Saya masih nungguin. Kalau mau curhat juga boleh, curhat bareng. Mau curhat apa aja juga silakan. Gak ada yang larang kan ya? Gak dong.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: parking push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Fit the mood, feel good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Iya, kita langsung ke langit. Malam hari ini saya masih bakal ngajakin kamu, ngajakin kita langsung ke langit dan menemani perjalanan kita.

adalah salah satu penanda tingkah zaman dulu. Ini salah satu penandanya. Tidak terlupa gitu kan ya. Dan pengen diingat terus. Ya balik lagi ya, namanya juga kenangan gitu ya. Kenangan itu ya banyak macamnya. Ada kenangan indah, ada kenangan yang pengen segera dilupakan saja, dan ada kenangan yang apa ya, yang ingin diingat selalu gitu loh. Mungkin salah satunya adalah kenangan menyeru rasa langit di malam hari ini, pengennya selalu diingat gitu ya. Ya nggak apa-apa, mungkin ingatannya bisa lewat lagu, bisa lewat apa ya. Kenangan itu banyak bentuknya kan. Lagu itu adalah salah satu yang mungkin menyimpan seseorang di lagu gitu.

Tapi kalau saran saya, jangan pernah menyimpan orang di dalam lagu Mira Songket, karena ketika orangnya pergi, kalau dengerin lagunya selalu akan teringat orangnya. Nah itu yang bikin susah. Kenapa? Karena saya sendiri ngalaminnya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
6: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, ini terus bangun lagi tuh sudah kebersamaan kita malam hari ini ya. Malam yang indah ini semoga sudah terlewatkan dengan begitu apa ya, menyenangkan lah untuk Anda. Gak ada yang menyedihkan ya malam minggunya. Yang menyedihkan adalah mereka yang tidak menikmati hidup gitu loh ya. Dan kalau gitu mau gimana lagi, karena waktunya juga sudah habis, waktunya Heru harus pamit undur diri dulu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga sudah merapat. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Morogo, Heru yang tugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ja, nou ben je terug.
1: Agak cepetan larinya. Lihatnya ke kiri kanan aja, ke kamera.
2: Kekencang lagi, Bre.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan wall parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.